0: pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu, Batam ya, Batang, dan ada beberapa jaringan yang kena terbentur karena ada petir dan menurut mereka ya, dan ada kesalahan teknis. Teknisnya itu ada tiga, salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa
1: gitu. Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut. Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dengan standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Bro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
3: Hasil ya, yang kemudian menempatkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasi

0: semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
1: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2024.

0: sangkaan pasal yang berbeda. Step pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herman P3R terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin
2: sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
4: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
5: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
6: Laporan khusus.
7: May therefore take it that draft resolution L3.
8: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
7: I'll give the floor to members of the council who may wish to make explanation
9: of both. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
7: So decided.
8: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
8: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
10: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
8: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
12: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
13: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pengguna ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya,
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Niko Mang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Wah, mantap! Enak banget nih lagunya.
5: Eh, kecilin volumenya dong. Kenceng banget nih.
4: Lah, emangnya kenapa? Biar suasananya makin seru.
5: Iya, tapi ini lingkungan rumah, bukan tempat konser. Gak semua orang mau denger musik sekenceng itu.
4: Emang sampai seganggu itu ya?
5: Iya, ada yang lagi istirahat, belajar, atau mungkin lagi sakit. Kalau volumenya terlalu keras, mereka juga ikut terganggu.
4: Oh, iya juga ya. Oke deh, aku kecilin nih volumenya. Maaf ya.
5: Nah gitu dong, kita tetap bisa menikmati musik tanpa mengganggu orang lain.
6: Suara yang menyenangkan bagi kita belum tentu nyaman bagi orang lain. Gunakan pengeras suara dengan bijak dan sesuaikan dengan volumenya. Hormati kenyamanan tetangga, karena hidup bertetangga berarti hidup saling menghargai.
7: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Saum Blacky, di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih terus memantau siaran kami pagi ini. Saya Otelayan, di meja putar ada rekan Tobi. Di saat ini pendengar kami Pro 1 RRI Saum Blacky hadir untuk Anda dengan program acara Halo RRI. Ya, untuk itu pendengar, di pagi ini kami akan memberikan informasi-informasi untuk Anda. Di saat ini kami juga mengucapkan selamat pagi untuk semuanya yang sudah menjalani aktivitas Anda di tempat-tempat tugas Anda masing-masing. Tetap semangat ya, semoga pekerjaan yang telah Anda kerjakan di hari ini bisa menjadi berkat bagi keluarga Anda tersayang di rumah. Untuk itu pendengar, di saat ini kami Pro 1 RRI Saum Blacky menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk memberikan semangat untuk Anda di pagi ini.

untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia. Somblaki, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih memantau siaran kami pagi ini. Kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda. Yaitu untuk menghindari konflik antara beberapa desa di tengah Pulau Yamdena, Pemda Kepulauan Tanimbar telah menerbitkan surat penghentian sementara penebangan pemuatan oleh PT KJB. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Perampi Mordekoso saat menghadiri rapat bersama yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pasca demo yang dilakukan oleh Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena untuk mengevaluasi Camat Wartamrian, dan telah dibentuk tim evaluasi kinerja dan saat ini sedang diproses. Dan atas permintaan dari Forum Gerakan Safe Hutan Yamdena, maka pemerintah daerah juga dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban. Untuk itu, demi menghindari konflik antara beberapa desa di tengah Pulau Yamdena, pemerintah dengan alasan tersebut telah menerbitkan surat penghentian sementara penebangan sekaligus pemuatan sambil diselesaikan, dan bukan untuk penghentian PT KJB, sebab pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpikir bahwa hal tersebut akan menimbulkan resistensi pada beberapa desa di bagian tengah Pulau Yamdena, sehingga Pemda mengeluarkan surat tersebut sambil dicarikan solusi untuk penyelesaian bersama PT KJP. Dilanjutkan Sekda, alasan pertama diterbitkan surat penghentian oleh Bupati Kepulauan Tanimbar itu sebagai alasan keamanan dan ketertiban, sebab penebangan yang dilakukan oleh PT KJB cukup menimbulkan resistensi. Jadi ada potensi konflik di beberapa desa, dan oleh sebab itu Pemda Tanimbar dengan alasan keamanan dan ketertiban. Sementara berkaitan dengan swiri adat yang dipasang pada saat dilakukan demo, pemerintah daerah juga sangat berharap supaya untuk dapat diselesaikan secara baik demi menghargai adat istiadat masyarakat Tanimbar. Ya, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Itulah informasi yang

Untuk menghindari konflik antara beberapa desa di tengah Pulau Yamdena, Pemda Kepulauan Tanimbar telah menerbitkan surat penghentian sementara penebangan pemuatan oleh PT KJB. Oke, langkah penghentian sementara kegiatan penebangan dan pemuatan oleh PT Karya Jaya Berdikari oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memang menjadi keputusan strategis ya dan krusial untuk menjaga kedamaian di kawasan tengah Pulau Yamdena. Oke, untuk Anda harapan bersama ya, semoga dengan adanya surat penghentian sementara ini pemerintah daerah, lembaga adat serta perwakilan desa-desa terkait dapat duduk dalam satu meja musyawarah adat untuk mencapai kesepakatan yang adil, transparan dan membawa kedamaian serta kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh masyarakat Tanimbar.

0: Cita-citanya dulu adalah saya ingin menjadi seorang pesepak bola. Karena emang suka bola dan keluarga juga banyak banget dari keluarga dari abang gua udah sempat terjun di klub Persija gitu. Jadi emang pengen banget yang sepak bola, cuman itu namanya juga cita-cita, kita nggak pernah tahu ya. Nah, dari situ akhirnya kita ngerasa loh ada musik masuk, terus akhirnya kita juga berubah pikiran akhirnya.
1: Sebagaimana anak kecil, runutan cita-citanya ada. Insinyur iya, dokter iya, tentara iya, petinju iya, petenis iya, banyak. Tapi mulai SD kelas 5 atau kelas 6 itu saya fokus kok pengen jadi pemusik. Bisa jadi penyanyi, bisa jadi songwriter, pokoknya pemusik aja, dunia musik. Dan itu tidak pernah hilang sampai gede gitu. Jadi fokus saya cuma musik. Kalaupun kuliah saya bukan musik, itu karena saya cari serep ceritanya. Jadi kuliahnya serep, musiknya utama.

0: Anda juga masih dalam dialog interaktif kami. Di studio masih ada Pak Habib, Pak Maino, lalu juga di secara virtual ada Prof. Bayu. Nah, kalau untuk dari kacamata BPS sendiri nih Pak Habib, indikator apa yang paling membuat Pak Habib ini juga optimis kalau kita memang lagi on the track menuju swasembada?
1: Ya, terima kasih Mbak Ana. Sesungguhnya yang pertama pasti dari data yang kita ukur gitu. Nah, BPS mengukur apa yang terjadi di lapangan. Dari sana kita lihat datanya, antara kita punya dua survei konsumsi beras untuk masyarakat dan juga ada produksi. Nah, kalau dua itu dikurangkan kan menjadi ketersediaan surplus atau tidak. Tapi kan persoalannya tadi kan masalah distribusi. Karena 50% lebih kan lahan pertanian itu kan ada di ini ya. Pak ini ya, ada di Pulau Jawa gitu. Nah, itu kan yang tadi sikap saya lihat ya dibukalah kan contoh di Papua dilakukan pembukaan lahan. Itu gunanya adalah supaya persebaran, supaya rantai daripada beras ini kan menjadi pendek. Makanya ada program mana sih supaya beras itu dekat. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, ini 53,68% itu ada di Pulau Jawa, Pak. Beras itu. Sementara di Sumatera 22,34. Tapi kalau kita lihat Pulau Maluku dan Papua itu hanya 0,62%. Nah, di Pulau Sulawesi 13,19. Kan aneh ya persebarannya. Memang ini juga keterkaitan ya mengenai produktivitas, Pak. Jadi kalau kita lihat produktivitas padi yang paling tinggi, kalau kita nanam padi rata-rata per hektarnya itu di Jawa sekitar 56,41. Yang kedua lagi baru di Sumatera 53,4. Tapi kalau di Pulau Kalimantan hanya 35,44. Kalau kita lihat dari metodologi, yang namanya untuk menghitung beras itu adalah luas panen dikali produktivitas. Luas panen ini yang diintervensi mungkin untuk supaya ekstensifikasi kesana seiring dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, saya juga banyak apresiasi, artinya dengan teknologi tentu akan menekan kos biaya induknya, dan juga dengan penggunaan bibit yang hibrida dan non hibrida itu juga akan terlihat produktivitas. Jadi dua sisi ini saya pikir nggak gampang ya. Indonesia udah beberapa kali saat COVID itu dinyatakan kita tidak cukup, tapi BPS menyatakan datanya cukup loh, alhamdulillah kita semua. Jadi produk yang tadi dibilang Pak Maino tadi, ini persoalannya kan harga, ada harga pembelian gabah di petani meningkat. Kalau bahasa ekonominya biaya inputnya meningkat, ya tentu kan di terakhirnya juga akan menyesuaikan gitu.
0: Baik Pak, berarti memang luas panen dikali produktivitas begitu ya?
1: Iya, secara sederhana seperti itu.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

103,6 MHz Pro 1 RRI Langgur menemani dengan sajian lagu-lagu daerah. Sengaja kami persembahkan untuk Anda agar bisa menikmati suasana indah di siang ini. Mungkin begitu mendengar lagunya Anda teringat ya, dan kami harapkan rasa rindu Anda terobati pada kampung halaman dan juga sanak saudara di sana. Satu syair dari Maluku Tenggara Barat, Mvela Kemana Metal. Nanti juga dari Ambon ada Mita Talahatu dengan Hati Mendua. Oh, kami persembahkan untuk Anda.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau penyikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau bandiang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas bela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

Radio Republik Indonesia Langgur, saatnya pendengar kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian dinamika olahraga.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

6-3 atas Lask dalam laju Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan

0: Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan unggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Simikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisik pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Koumas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool Androni Iraola memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi ke-5 dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Wolves kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13, 21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rachel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rachel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas namanya, kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour masuk bulan depan, insyaallah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.

0: Pentas olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, gimana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan, soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Floba Mora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur, kritis, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan yang bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan untuk masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling jino dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa? Jawab, boleh ngomong.
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit kamu bisa disimpan?
1: Oh, duit kamu bisa disimpan. Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran. Makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya enggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang bikinnya.
5: Kalau ini, kita juga uang paham ya. Kadang tim penyajian omprengan datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
6: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok. Ntar lagi, pala rasanya mau pecah.
7: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
6: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
7: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
6: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
7: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.

0: RRI Langgur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Langgur menemani Anda. Sajian informasi terkini sudah melengkapi kebersamaan kita, pendengar. Dan kami kembali menemani Anda, masih bersama dengan kru Lintas Tual Siang. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 14 kami akan menyajikan untuk Anda informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 3 untuk Anda, RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan Bula untuk Anda. Kita nikmati selanjutnya sajian lagu-lagu dangdut pendengar di Pro Dangdut edisi hari ini. Kami juga mengajak Anda nanti bergabung melalui WA atau bisa langsung bergabung melalui line telepon kami.
0: RRI Langgur.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun berada. Kita nikmati sajian lagu-lagu dangdut ya di sore ini. Menunggu kamu tadi. Iya, kita lagi nunggu nih. Nunggu yang mau mampir silakan boleh di 081354958875. Pukul 4 menit sudah bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nanti tepat pukul 14 kita break dulu ya, mengikuti sajian informasi Lintas Ribu Pulau. Nanti setelahnya kita akan kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang di pasar-pasar, selamat sore semuanya. Di Pasar Tual, Pasar Langgur. Semoga hari ini dagangannya laris manis ya. Hati-hati juga untuk yang sedang dalam perjalanan. Mau kemana sayang? Ikut.

Biar seru perjalanannya ya, tenang. Wati udah nyiapin nih beberapa lagu dangdut terbaik untuk menemani perjalanan istimewa tersebut. Penasaran lagunya apa?

Kita uji ya, kasih panggung ini ke dirinya, terus bisa nyanyi lagu dangdut atau tidak. Pasti bisa ya, pasti. Oke, kita nikmati dulu. Ada Happy Asmara Menepi, nanti juga ada Didi Kempot, ada lagunya keren banget. Saya harapkan lagu ini bisa mengingatkan Anda pada satu kisah yang indah dan bisa membuat Anda tersenyum.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya.

suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
1: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
0: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar sajian lagu-lagu pop Indonesia kami sudahi saat ini, dan kini di ruang dengar Anda kita ikuti berita dalam bahasa K edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2025, 2026 bersama Ida Elsoin.

hal berkartun balanan werverhe oknum DPRD ketua en famheharani. Peran PKK jad kunci penting revo nan ot didiante bokne didsenangnang na abu marin. Tabe hormat ver ang waring imbisa. Ivar ivakat en hov ivar untunan liyan en tavdid noho kilkilun lerwahan i en befowan barin RR itua mauk mafadukung. En hov iau residel soin itfatlin ivar hinkanimun.

Hal berkartun balanan wer ferhe oknum DPRD ketua en famheharan i. Repres rok saksi hirwenru kaletab hir en korbante hir en raduga pelaku. Menurut Kasat Lantas Polres Tua Ibtu Ismail Inanarne, famheharan ira tetapkan tersangka wukub. Putin ho berapares fo tuntunan. Ismail nategasne duan hir bonak tetap pranar he ivar vet terkaiten ho perkembangan hal berkari Putin radad nabafo walen rehe ne rakwunin te ratuan hal berkar iwed. Hal berkartun bala ibo lor vang ledok radadeng Putin oknum DPRD ketua en raduga kuat rehe fosak tersangka enavare rauhabo oto montabrak umat ohitel hiru. Padahal oknum DPRD i vekat bebas enho siarat. Monakte krahukum alemanvel betvel tunanfo inisa naatun balai. Raliik BL Revo Furin Fakrehe Koko Tuv Harfamur na Kabupaten Maluku Tenggara Inhov Kotua. Kamal Hadi Ibo Pengusaha Virun N. Nahe Rever Koko Tuv Harfamur na Anhu Evavi Kotua Inhov Kabupaten Maluku Tenggara Bisa. Ne biar Inhov Furin Fakrehe. Ne bisa kuhabfo biliik ti uve. Na abir hidup ne wawayan amran revru. Ver RRI duan ina tegas ne naras naheran en hov koko tuv harfamur na arir hidup haran i. Utin koko vohorir sukrehe for afrin fakrehe ne raot mumur mamir. Ne ratung rirteten wed. Terir mamau ne cita-cita for berjuang forir wawayan buk na amran revru i wed. Kamal nanarehe contoh ne Hiruan enra kerja hov duan i ibo vangled teten. Rafrawaine, yanar warir i jadr hov rehe na afafurin fak rehe wed. Ine dadad na haling en hov afabe for rafrawai. Rar masloen utin yanar warir velte rahovuk na afurin fak rehe. Rabas teten en hov dadad bukbuk wed. Kamal Nafrawai, Kokotuv Harfamur Evav na Akotua Enhov Kabupaten Maluku Tenggara. Bisa ranitang rehere dadad buk-buk na anhui, ramanfaat rir kakayan duan hir, ne rahov na afrin fakrehe wahed, forahi buk-buk na berjuang fuleran rir kakayan. Dengar inang el, tapi hari-hari.

Peran PKK jadi kunci penting revonan ot didiante bokne did senang nang na abu marin. Tenya antim penggerak PKK kotua hajasani rumra na mengakne prestasi PKK ohoi taar na doker he posisi uliaan na alomba ohoi enradan program pokok PKK enrut na tingkat provinsi Maluku ya trivun rubutru enfak nan didik ak vuk ohoi banya vutru en fit na an muhu kotua. Utin ohoi taar na oho persiapan bokne tuntunan forhoverhen alidar lomba tingkat provinsi Indrahov Kabupaten Kothongakubut Ensa. Mo ohoi taar sakrevo jad conto ve pengembangan PKK na ohoi-ohoi lidian termasuk basis kotua. Menyangkut rinem-nemne rar en mehevo Rafaya kualitas yante. Enhobuk Rafaya kerir kesehatan, rabatang ne rapiar dan nuhumet foleran rayu aterheko kovirun endir senang ne rafkan. Rumranan arvuk ne, nem-nem ne kerjasama bukta vlur bal rayat enhobkubni ohoi, nvarvuk ma organisasi PKK na ohoi, na rahovrehe lomba PKK tingkat Provinsi Maluku, imam purayo atrehe hasil buk. Kabupaten Maluku Tenggara Radan Felbevo ra keluar tab kategori nuhu enhovni ohoi nasak murhe ibo hov na vosak enhov cara instanet web. Nenda oho ra manfaat seng kubang ohoi enravarevo dan hava kebutuhan dasar lor bal rakyat. Kubin nuhu ra foi fadok rok seng kubang ohoi vosak instrumen uliaan fonan dadgen sa nenan fayak status ohoi rat ohoi mandiri. PLTT nya Dinas Pemberdayaan Lur Bal Rakyat Ohoi, Pemberdayaan Perempuan Enho Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara, Chandra Namsa Inanarne, capaian naa ohoi tertinggal ibo hasil kerjasama enho pihak boho. Kubnin nuhura dorong nonfo rapakseng kubang ohoi enho bokne tuntunan rehe, fo mampu nan fe fatru reheko kasian enho nan fayak lur bal rakyat forir hidup senang. Chandra Nanarne Dinas PMD nakte krali ik batang rehevo rapakseng kubang ohoi enho bok norang aturan ena. Enho rasesuaikan hov mutmutun ohoi ni kebutuhan.

0: RRI Langur.
1: Pendengar, itu tadi sajian berita dalam bahasa KEI untuk edisi hari ini, dan nantikan kami akan perbaharui informasi Anda kembali melalui sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Langkur pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.
0: RRI Langkur.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami masih temani Anda dan selanjutnya kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kali ini kita nanti pendengar ikuti dari RRI Pontianak dengan investasi dan anak muda, sedangkan dari RRI Jayapura cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Lalu ada langkah awal generasi muda cerdas finansial dari RRI Gunung Sitoli, sedangkan dari RRI Langgur akan hadir dengan topik pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual. Hadir untuk Anda pendengar, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama programa Satu Jakarta. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: U26 mencatatkan

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
8: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
8: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
8: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
8: Pajak belum.
9: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
8: Enggak masuk akal, Pak.
9: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
8: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
8: Terima kasih, Pak. Siap.
7: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Anda Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembendaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas, seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini, dan berapa minimal modal untuk memulainya, dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya, tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahuk.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu.

0: musim barat. Kalau musim barat itu berhadap-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin, angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
0: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada bal gitu ya.
0: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
0: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar, itu tadi sajian Beranda Asta Cita, program 1 RRI Jakarta baru saja hadir untuk Anda. Dan kini Anda kembali bersama kami pendengar mengudara di FM 103,6 MHz. Dan juga terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga di RRI Digital. Pendengar, untuk Anda selanjutnya kami hadir dengan lagu-lagu Islami, mengingatkan Anda, saudaraku umat muslim yang ada di wilayah Kepulauan Kei, untuk nantinya menunaikan sholat maghrib di kesempatan sore ini.

Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar, lagu-lagu islami kami cukupkan dan selanjutnya kita ikuti tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

Selamat sore pendengar setia Rasul Maki. Kemudian banyak terima kasih kepada Anda yang mengikuti program siaran Rasul Maki dari pagi hingga saat ini pendengar. Dan Bu Raffi yang punya tugas di sip kedua akan undur diri. Dan jangan kemana-mana karena penyiaran kami masih berlanjut. Anda akan ditemani Mas Ican Naryanto.

0: wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar.
1: Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar. Aduh. Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

untuk melatih kesiapan masyarakat dan seluruh stakeholder terkait. Hal ini merupakan upaya mitigasi bencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan TNI Polri.

0: delegasi ya, utusan lah desa untuk mengawal perusahaan.
1: Untuk apa, Pak?
0: Untuk mengawal perusahaan untuk melakukan penerbangan.
1: Ya.
0: Tujuannya itu tadi, kalau ada tempat keramat, kalau ada kampung yang tua, sambil mereka memastikan, oh ini memang ulayat kami, misalnya dari desa.
2: Sebagaimana diketahui.

program pemerintah pusat dan disikapi oleh kami di daerah untuk mensukseskan apa namanya revitalisasi, baik itu PAUD, SD ataupun SMP, mungkin juga SMA. Kami tetap mendukung, mempunyai si kontrol sehingga terbangunnya pelaksanaan itu lebih baik ke depan.

keuangan desa memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi SIS/KUDES dan SIPADES. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun perencanaan, penata usahaan, hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu. Penerapan aplikasi ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban guna memastikan setiap rupiah dana desa dan alokasi dana desa digunakan demi kesejahteraan masyarakat secara terukur dan bebas dari penyimpangan.

keuangan desa memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi SIS/KEUDES dan SIPADES. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun perencanaan penatausahaan hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu. Penerapan aplikasi ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban guna memastikan setiap rupiah dana desa dan alokasi dana desa digunakan demi kesejahteraan masyarakat secara terukur

0: Bu, makan bu.
1: Ibu pengen roti.
0: Ah, ibu, Dina udah capek-capek pulang kerja masih masak. Masa gak mau makan sih, bu?
1: Ibu mau roti.
0: Hah, terserah, mau makan apa enggak, sah, pokoknya terserah.
2: Dina, ayo makan, ini ada telur.
3: Dina mau opor ayam.
2: Loh, adanya ini, makan ya sayang.
3: Gak mau, pokoknya Dina mau opor ayam.
2: Aduh, hujan gini Dina. Ya sudah, Dina tunggu ya, ibu pergi belikan.
0: Untung cuma mimpi. Tanggal 22 hari ini, hari ibu. Ibu, bu, ini roti keju yang ibu mau.
1: Memangnya kapan ibu minta?
0: Jadi ibu mau makan apa?
1: Ibu pengen semur ayam.
0: Iya ibu, ibu mau makan apa saja Dina buatkan. Maafkan Dina ya bu, selamat hari ibu.

0: Penyelamatan Maluku Tenggara Yopi Ubro kepada RRI Kamis siang mengatakan angka tersebut merupakan kejadian yang berhasil dijangkau petugas, terutama di wilayah Langkur dan sekitarnya. Keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran di wilayah yang jauh dari pusat layanan.
1: Dari 162 kejadian ini adalah kebakaran yang dapat kami jangkau di wilayah Kota Langkur dan sekitarnya. Sementara yang di pelosok-pelosok kecamatan-kecamatan yang jauh dari wilayah kota itu tidak dapat kami jangkau karena keterbatasan sarana dan prasarana tetapi juga personil.
0: Ia menjelaskan jangkauan pelayanan petugas selama ini lebih banyak mencakup wilayah kecamatan K kecil karena lokasinya berdekatan dengan pos utama pemadam kebakaran. Sejumlah kejadian di kecamatan K kecil timur juga dapat ditangani, sedangkan wilayah kecamatan lain yang jauh dari pusat kota masih menghadapi kendala akses pelayanan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pelaporan kejadian kebakaran dari wilayah kecamatan K besar. Menurut Yopi, belum adanya laporan yang diterima dari wilayah tersebut bukan berarti tidak terjadi kebakaran, melainkan jarak yang jauh dan keterbatasan kemampuan petugas untuk menjangkau lokasi menjadi hambatan tersendiri. Untuk memperluas jangkauan penanganan kebakaran, Yopi berharap ke depan dapat dibangun pos pelayanan atau pos pemadam kebakaran di wilayah Elat. Keberadaan pos tersebut diharapkan mampu mempercepat respon terhadap kejadian kebakaran di K besar dan wilayah sekitarnya, sekaligus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran. Saudara, sejumlah pasien mulai mendatangi Puskesmas Kota Tual dengan keluhan gangguan saluran pernapasan setelah beberapa hari terakhir wilayah Kota Tual diselimuti asap kebakaran lahan yang berasal dari Papua. Salah satu dokter, Nazihan S. Al-Katiri kepada RRI Kamis pagi mengatakan keluhan yang dialami pasien diantaranya gangguan pernapasan, kambuhnya penyakit asma serta penyakit paru obstruktif kronis PPOK yang biasanya dipicu oleh paparan asap. Selain gangguan pernapasan, pasien juga mengeluhkan masalah pada mata seperti perih, iritasi, terasa berpasir hingga gatal. Menurut Nazihan, dalam sehari terdapat sekitar 5 pasien yang datang ke Puskesmas Kota Tual dengan keluhan tersebut dan rata-rata pasien yang berobat merupakan kelompok usia dewasa.
2: Dia ada peningkatan keluhan masyarakat. Salah satunya tidak nyaman, sesak, flu, batuk, demam. Nah, kemudian untuk yang lainnya ada gangguan pada mata seperti mata iritasi, berair, gatal. Nah, secara tidak langsung walaupun mata kering itu bisa juga ada keluhan infeksi. Jadi mata infeksi ada beberapa yang mengeluhkan, tapi masih banyak adalah ISPA. Kurang lebih untuk dewasa bisa lebih dari 5 ya. Rentan usia dewasa lansia.
0: Nazian menjelaskan paparan asap dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Karena itu masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan mengurangi paparan asap selama kondisi tersebut masih terjadi. Ia berharap masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk berkepanjangan, gangguan pernapasan atau rasa tidak nyaman pada tenggorokan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Langkah tersebut penting dilakukan agar keluhan kesehatan dapat segera diperiksa dan ditangani oleh tenaga medis. Dampak kemarau panjang ditambah kebakaran pada lahan dan hutan sangat terasa bagi masyarakat dan petani. Padahal kekeringan yang terjadi di Kepulauan Kei pada bulan-bulan seperti saat ini dianggap biasa pada tahun-tahun sebelumnya, namun berbeda dengan tahun ini. Salah satu warga Ohimur, Ibu Margareta Fitikubun mengatakan, musim panas dan kekeringan tahun ini datang lebih cepat. Selain berdampak pada udara yang kering, tanaman juga mengalami hal yang tak kalah menyedihkan dari kekeringan kali ini.
3: sekarang ini mulai awal panas itu mulai berjalan awal bulan Mei, apalagi sampai puncak pada Metikei bulan Oktober. Sekarang ini kita punya embal, petatas, semuanya pada mengering. Bahkan daun pepaya yang kita mau makan juga semua pada mengering. Selain itu juga kebakaran di mana-mana. Jadi kami sebagai masyarakat juga, bagaimana ya, kita juga merasa dampak panas ini memang sangat-sangat berdampak lah untuk kita punya tanaman-tanaman.
0: Sesuai data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau dan kekeringan panjang di Indonesia diperkirakan akan berlangsung hingga November 2026 dengan fenomena iklim El Nino sangat kuat yang diproyeksikan bertahan hingga awal tahun 2027 atau akhir kuartal 1 2027. Prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, Dickson Hukubun, berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut dan pihaknya bersama unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik-pemilik angkutan laut untuk melakukan uji kelayakan, terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan.
4: Seperti tahun-tahun kemarin, kami selain kami akan tetap melakukan ramcek juga untuk angkutan laut ini, terutama di kecamatan-kecamatan besar seperti selatan, utara timur, karena jauh, jadi memang rata-rata mereka punya perlengkapan keselamatan, jaket dan lain-lain itu biasanya semua lengkap. Tapi sekarang yang menyebabkan ini kan yang angkutan-angkutan ojek ini, yang misalnya dari Rat ke Tamengil dan lain-lain, ini yang nanti kami akan pantau semua.
0: Menurut Hukubun, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan juga pemasangan pamflet dan baliho yang menekankan ke masyarakat pentingnya keselamatan selama bepergian dengan alat transportasi laut sebagai solusi dan langkah positif bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilik alat transportasi dan penumpang terhadap layaran yang aman juga bisa memperhatikan perubahan cuaca dan mengambil keputusan resmi untuk menjaga keselamatan pelayaran dan tiba dengan selamat ke tujuan. Di samping itu, masyarakat selektif menggunakan jasa transportasi secara khusus angkutan yang digunakan sesuai uji kelayakan. Saudara, penetapan Pantai Ngurbloat di Ohoy Ngilngof, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi puncak Festival Pesona Metikei FPMK 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengelola objek wisata setempat. Penempatan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ngilngof sekaligus penghargaan atas upaya mereka mengembangkan Pantai Ngurbloat sebagai destinasi wisata. Kepala Badan Usaha Milik Ohoy Bumo Ngilngof, Emerikus Ohoy Timur mengaku terpilihnya Pantai Ngurbloat sebagai puncak FPMK 2026 menjadi langkah maju bagi pengelola dan masyarakat. Terlebih Pantai Ngurbloat kembali dipercaya menjadi lokasi puncak festival setelah sebelumnya juga pernah digunakan untuk kegiatan serupa.
5: Ini suatu langkah maju, walaupun Metikei pertama kedua sudah diselenggarakan di sini, satu penghargaan juga untuk kita. Dan karena waktu penentuannya juga terlalu singkat, hitung berapa minggu saja ini positifnya tuh, bahwa penyelenggaraan puncaknya di sini, tapi tidak terlalu sibuk karena ya, seperti hari kesiapan para pelaku ini kan sudah setiap hari sudah, jadi tidak perlu ada persiapan khusus atau apa, tidak juga ada, kan juga mengurangi biaya kalau terlenggara di sini. Mereka pilih itu karena waktu yang singkat dan perekonomian sekarang juga agak berat, ya saya pikir dibawa ke tempat lain lebih repot lagi, mesti ya, pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk itu.
0: Emerikus menilai terpilihnya kembali Ngurbloat sebagai lokasi puncak festival didukung aktivitas wisata yang sudah berjalan dan kesiapan para pelaku usaha setempat. Para pedagang dan pengelola fasilitas di kawasan pantai telah terbiasa melayani pengunjung setiap hari, sehingga tidak memerlukan persiapan khusus untuk menyambut festival. Bagi Emeritus, kesempatan menjadi tuan rumah puncak FPMK 2026 juga menjadi ruang bagi pengelola dan masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap destinasi wisata mereka. Bersama sejumlah rekannya, ia berinisiatif membenahi kawasan dan membangun spot selfie secara swadaya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sementara itu, Saudara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Maluku Tenggara menggandeng RRI Langgur untuk memperkuat promosi wisata Kepulauan Kei melalui Festival Pesona Meti Kei FPMK 2026. Pantai Ngur Bloat dipilih sebagai lokasi puncak festival yang akan berlangsung pada 24 Oktober 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan promosi secara konsisten diperlukan untuk memperkuat citra Kepulauan Kei sebagai surga pantai dunia. Salah satu daya tarik yang diusung adalah Pantai Ngur Bloat yang dikenal dengan pasirnya yang sangat halus. Menurut Budi, kerjasama dengan media menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan promosi pariwisata. Ia berharap RRI Langgur turut menguatkan branding tersebut melalui pemberitaan dan publikasi di berbagai kanal media.
6: Kemitraan dengan RRI, kami mau promosi apapun kalau tidak punya corong media akan sulit. Nah, kami berterima kasih karena RRI Langgur yang selalu bahkan mendekati kami untuk kepentingan promosi tadi. Kami mau menyampaikan adalah branding kita tentang surga pantai dunia ada di Pulau K yang berikut di Ngur Bloat ini. Saya yakinkan bahwa pantai Ngur Bloat pantai pasir terhalus di dunia. Branding ini yang harus sama-sama dikuatkan. Untuk itu juga mohon kiranya kalau RRI dalam berpromosi hashtag-hashtag atau branding ini harus lebih dikuatkan.
0: Sementara itu, dukungan RRI Langgur akan dilakukan melalui siaran langsung audio visual pada puncak FPMK 2026 dari Pantai Ngur Bloat. Siaran ini dapat disaksikan melalui akun Facebook dan YouTube RRI Langgur, sehingga masyarakat yang tidak hadir di lokasi tetap dapat mengikuti jalannya festival, sekaligus melihat pesona wisata Kepulauan Kei. Pertemuan RRI Langgur dan Dinas Pariwisata tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kamis pagi. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas promosi FPMK sekaligus memperkenalkan potensi wisata Maluku Tenggara kepada masyarakat yang lebih luas. Saudara, pemerintah Kota Tua menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan respon organisasi perangkat daerah dalam menangani berbagai persoalan di lapangan. Hal ini dinilai penting agar setiap permasalahan yang membutuhkan penanganan segera dapat direspon secara cepat dan tepat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat beberapa waktu lalu mengatakan masih ditemukan kondisi ketika sebuah OPD diminta turun menangani persoalan. Namun terjadi saling lempar tanggung jawab antara kepala bidang, seksi maupun petugas. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menghambat pemerintah dalam memberikan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat.
7: Kadang-kadang saya lihat kalau SKPD turun, lalu diperintahkan, kadang-kadang bilang saya, soalnya kabit ini yang tangani kabit ini, tanya kabit, kabit masih tidur di rumah atau tidak ada di kantor. Tanya kabit, kabit bilang seksi ini, seksi bilang saya yang pegang laptop bilang saya karena laptopnya rusak dan lain-lain sebagainya. Jadi ini persoalan ini dia berantai. Jadi mungkin saya lihat kalau ini tim ekonomi dengan tim penataan ruang.
0: Ahmad Yani Renuat menegaskan pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, energi dan kemauan untuk bekerja langsung di lapangan. Karena itu pemerintah Kota Tual berencana membentuk satu atau dua tim khusus yang melibatkan ASN maupun tenaga P3K untuk membantu pemantauan lingkungan dan penataan ruang. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan tidak saling menunggu ketika menghadapi persoalan di lapangan. Respon yang cepat dan bekerja yang terarah diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam menjaga lingkungan serta menangani berbagai persoalan masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selain menjadi ruang baca publik, juga memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyimpan arsip penting daerah. Berbagai arsip dan instansi di pemerintahan diolah dan disimpan dengan baik demi kepentingan pemerintah. Hal ini disampaikan fungsionalis arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Imelda Rahayaan. Dikatakan saat ini kantornya bukan saja tentang perpustakaan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga arsip negara.
8: Kalau bicara tentang arsip itu kan banyak, ada dalam bentuk kertas, dalam bentuk dokumen, ada dalam bentuk video. Tetapi yang saat ini ada di perangkat daerah itu kebanyakan kan dalam bentuk kertas. Jadi ya sedapat mungkin kita berusaha mengelola arsip-arsip yang ada saat ini untuk sementara ini. Sampai mungkin menunggu gedung kearsipan yang khusus untuk kita tampung arsip-arsip yang ada di kabupaten ini. Jauh ini kita baru sampai di tingkat perangkat daerah. Jadi kita sudah mulai menata arsip-arsip vital yang ada di setiap organisasi perangkat daerah. Tetapi arsip vital itu tidak lagi diserahkan ke kita, tetapi masing-masing OPD menyimpan itu.
0: Rahayaan menambahkan pihaknya mengelola arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip, kemudian melakukan penyelamatan, pencarian, pengumpulan, penyiapan, serta perawatan arsip yang memiliki nilai sejarah atau guna sekunder, memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta audit kearsipan internal bagi perangkat daerah dan lembaga di lingkungan pemerintah, serta menyediakan akses arsip statis untuk kepentingan publik, penelitian, pendidikan, serta pembuktian hukum. Pembenahan SDM menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan, terkhususnya layanan ibu dan anak, menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual, Yakobus M. Sairlela, mengatakan pihaknya tetap mendukung program pembangunan di bidang kesehatan yang digalakan pemerintah Kota Tual. Salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual untuk meminimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit Meren, bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
9: Kebetulan kami di Kota Tua untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan Kota Tua. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan Kota Tua.
0: Sairlela menambahkan, selain pembenahan dalam bidang sumber daya manusia, tenaga kesehatan, progres pengembangan sarana layanan kesehatan terus diperbaiki, sehingga derajat kesehatan masyarakat di Bumi Maren secara bertahap dapat diubah, mulai level puskesmas hingga rumah sakit, disertai pembenahan tenaga spesialis guna mengakomodir pelayanan masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Perlunya komunikasi semua pihak dalam penanggulangan bahaya bencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pesan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkosu, menyusul banyaknya gempa bumi dan potensi gempa di waktu-waktu yang akan datang. Menurut Brampi Merolkosu, semua pihak dalam hal ini pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, bahkan pihak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal penyelamatan warga, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak, kaum disabilitas maupun lansia. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini turut peduli terhadap keselamatan sesama warga maupun koordinasi yang dibangun selama ini.
10: Kami ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melatih kesiapan masyarakat dan seluruh stakeholder terkait. Hal ini merupakan upaya mitigasi bencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan TNI Polri, BMKG, dan stakeholder lainnya.
0: Yang pasti berbagai kemungkinan dan potensi yang timbul perlu terus diwaspadai sehingga berbagai dampak buruk yang ditimbulkan termasuk kehilangan harta dan nyawa dapat dieliminir. Saudara PT Karya Jaya Berdikari menyatakan sepenuhnya menghormati adat hutan keramat termasuk hutan lindung. Hal itu dikemukakan manajer KAM pada PT Karya Jaya Berdikari, Fira Yuda, saat ditemui di Hotel Galaxy Somlaki. Karena itu selama unjuk rasa dilakukan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, bahkan menyusul sasi adat berupa sweri, KJB tetap memilih tidak merusak sasi adat, juga sedikit pun tak berniat merusak hutan lindung dan sejenisnya. Karena itu masyarakat setempat perlu diikutkan sebagai pemandu sehingga jenis-jenis hutan sebagaimana disebutkan tidak dirusak.
11: Warga sebagai delegasi ya.

0: Sebagaimana diketahui dalam operasionalnya PT Karya Jaya Berdikari hanya menyasar dua jenis pohon masing-masing, merbau dan kayu torem dengan diameter berukuran minimal 50 cm. Dua jenis kayu ini akan dipulihkan dengan cara melakukan reboisasi terutama di musim hujan. Kayu torem sendiri merupakan salah satu jenis pohon berkualitas nomor satu di dunia. Pohon atau kayu torem dengan nama Manicara canosiensis ini hanya tumbuh di hutan Yamdena, Pulau Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan beberapa negara lain seperti di Kepulauan Bismarck, Britain, dan Irlandia. Saudara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar melakukan program revitalisasi bertujuan mencegah penyelewengan terhadap keuangan negara, khususnya di sektor pendidikan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T baru-baru ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dari program pengawasan pembangunan pendidikan dan pemerintah pusat. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Krisnandar, mengatakan pihaknya akan terus mengawasi program-program dari pemerintah pusat, diantaranya revitalisasi satuan pendidikan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 karena wilayah Indonesia Timur memerlukan dukungan finansial dari pemerintah pusat.
1: Program pemerintah pusat dan sikap kami di daerah untuk mensukseskan apa namanya revitalisasi, baik itu PAUD, SD ataupun SMP, mungkin juga SMA, kami tetap mendukung, mempunyai si kontrol sehingga terbangunnya pelaksanaan itu lebih baik ke depan.
0: Kajari menjelaskan kemampuan dalam membiayai pembangunan secara mandiri di daerah 3T masih terbatas. Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar dengan menggandeng Dinas Pendidikan memantau pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026, sehingga dipastikan pengawasan sangat perlu bagi pembangunan PAUD, SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan peruntukannya demi memperbaiki kualitas pekerjaan yang belum tuntas. DPRD Maluku dan DPRD Kepulauan Tanimbar kunjungi masyarakat adat yang menolak PT Karya Jaya Berdikari, dan hal ini menjadi sorotan masyarakat. Menyikapi gelombang penolakan masyarakat adat Wartamrian terhadap aktivitas penebangan hutan oleh PT Karya Jaya Berdikari, KJB, Komisi 2 DPRD dari fraksi PDIP Provinsi Maluku bersama Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar Anggito Laurensus dan anggota melakukan kunjungan kerja langsung ke Beskam perusahaan untuk meninjau aktivitas operasional di lapangan belum lama ini. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian aspirasi masyarakat adat Wartamrian di kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Tanimbar yang menyuarakan penolakan terhadap aktivitas perusahaan di wilayah adat mereka. Rombongan DPRD disambut langsung oleh manajer lapangan PT KJB Yuda. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Provinsi Maluku Andre Warembinan mempertanyakan sejumlah aspek penting mulai dari sistem manajemen penebangan, luas dan batas areal hak pengusahaan hutan HPH, hingga kegiatan pembibitan dan pengelolaan hutan. Kunjungan kerja DPRD Maluku dan DPRD Kepulauan Tanimbar harus menjadi langkah awal untuk melakukan pengawasan secara serius, objektif, dan transparan, sehingga penjelasan perusahaan perlu diuji melalui verifikasi di lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, evaluasi batas areal kerja, serta pengecekan kewajiban pengelolaan dan pemulihan hutan. Publik juga menantikan langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan apakah operasional perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengadakan bimbingan teknis tata kelola transparansi dan akuntabilitas keuangan aset desa serta optimalisasi penggunaan aplikasi SIS Keudes 209 dan SIPADES 30 tahun 2026 bertempat di Aula Hotel Galaxy Somlaki. Ketua Panitia BIMTEK Dr. Andus Frankois Sadrak Tagurihi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam laporannya mengatakan kegiatan yang dilakukan hari ini adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, yang mana peningkatan pada aplikasi sistem keuangan desa dan sistem aset desa yang melibatkan kepala desa dan BPD serta perangkat desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar. Taguri mengatakan, dalam kegiatan bimbingan teknis tata kelola transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa serta optimalisasi penggunaan aplikasi SISKEUDES 209 dan SIPADES 30 tahun 2026, peserta terdiri dari 80 desa yang dikirim 4 orang per desa sehingga berjumlah keseluruhan 320 orang.

0: kami adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, yang mana peningkatan pada aplikasi sistem keuangan desa dan sistem aset desa. Maka dengan ini kami melaporkan bahwa peserta terdiri dari 80 desa yang dikirim 4 orang per desa sehingga berjumlah 320 orang.
1: Menurutnya latar belakang kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga kegiatan ini dipandang penting untuk melibatkan semua kepala desa, ketua BPD dan para operator. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang menggunakan aplikasi Siskeudes dan Sipades pada 80 desa yang tersebar di 10 kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan sumber pendanaan adalah pada anggaran pendapatan dan belanja desa dari 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, pemerintah desa dituntut mampu menyusun perencanaan, penata usahaan, hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu. Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa, dalam sambutannya pada kegiatan bimbingan teknis tata kelola transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa, serta optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes 209 dan Sipades 30 tahun 2026 di Aula Hotel Galaxy Somlaki hari ini. Bupati mengatakan pengelolaan keuangan desa memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi Siskeudes dan Sipades. Untuk itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun perencanaan, penata usahaan, hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu, sebab penerapan aplikasi ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban guna memastikan setiap rupiah dana desa dan alokasi dana desa digunakan demi kesejahteraan masyarakat secara terukur dan bebas dari penyimpangan.
2: Pengelolaan keuangan desa memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi Siskeudes dan Sipades. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun perencanaan, penata usahaan, hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu. Penerapan aplikasi ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban guna memastikan setiap rupiah dana desa dan alokasi dana desa digunakan demi kesejahteraan masyarakat secara terukur dan bebas dari penyimpangan.
1: Dengan demikian,

Kemudian untuk meningkatkan aparatur desa yang kompeten dan profesional, serta meningkatkan kualitas aparatur dalam pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan, dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih. Atas dasar inilah pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa. Bimbingan teknis ini diselenggarakan dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait penata usahaan keuangan dan aset desa guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 16 Oktober 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi udara kabur, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 9 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 86%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 9 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi udara kabur, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 84%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Wetar dan wilayah Laut Arafuru bagian tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sejumlah pasien mulai mendatangi Puskesmas Kota Tual dengan keluhan gangguan saluran pernapasan setelah beberapa hari terakhir wilayah Kota Tual diselimuti asap kebakaran lahan yang berasal dari Papua. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Maluku Tenggara menggandeng RRI Langgur untuk memperkuat promosi wisata Kepulauan Kei melalui Festival Pesona Metikei FPMK 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Langgur untuk edisi hari ini di Kamis 15 Oktober 2026. Kini menempatkan kita di jam 7 malam lebih 40 menit kebersamaan kita. Saya Ellen, ucapan terima kasih banyak bagi Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami, baik melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui streaming di RRI Digital.

0: cegah narkoba, jaga masa depan. Satu kali mencoba, masa depan taruhannya. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Ia merusak pendidikan, menghancurkan hubungan keluarga, dan merenggut masa depan. Saatnya kita bangkit dan bertindak. Pegang teguh tiga langkah pasti. Kenali, tolak, laporkan. Pertama, kenali bahaya. Pahami bahwa narkoba hanya membawa kehancuran. Kedua, berani berkata tidak. Jangan pernah mencoba meski atas nama solidaritas atau bujukan teman. Ketiga, bangun ketahanan keluarga. Ciptakan komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh perhatian. Keempat, ciptakan lingkungan bersih narkoba, saling peduli, saling menjaga, dan aktif dalam kegiatan positif. Kelima, laporkan jika melihat penyalahgunaan di sekitar Anda. Jangan diam, segera hubungi saluran resmi BNN untuk informasi dan bantuan. Ingat, pilih hidup sehat, produktif, dan bebas narkoba. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual bekerjasama dengan Radio Republik RRI Langgur.
1: RRI Langgur.
0: Layanan rehabilitasi narkoba. Jangan takut untuk pulih. Rehabilitasi narkoba membantu proses pemulihan agar seseorang dapat kembali sehat, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bagi masyarakat yang mengalami masalah akibat penyalahgunaan narkotika, manfaatkan layanan rehabilitasi rawat jalan secara tepat dan sesuai prosedur. Alur layanan rehabilitasi. Pendaftaran. Datang ke klinik Pratama BNN Kota Tual dan lakukan pendaftaran. Assessment, petugas melakukan wawancara dan penilaian kondisi serta kebutuhan klien. Rencana layanan, layanan ditentukan berdasarkan hasil assessment. Rehabilitasi, klien mengikuti program pemulihan ketergantungan narkoba sesuai kebutuhan. Evaluasi dan tindak lanjut. Perkembangan dipantau dan diberikan tindak lanjut untuk mendukung keberlanjutan pemulihan dari ketergantungan narkoba. Jangan menunggu masalah menjadi lebih besar. Jika membutuhkan informasi atau bantuan terkait rehabilitasi narkoba, segera hubungi layanan resmi Klinik Pratama BNN Kota Tual. Kontak person Klinik Pratama BNN Kota Tual. Telepon atau WA Nur Ayu Irawan 0821 431 50 412. Sekali lagi 0821 431 50 412. Atau datangi langsung alamat Jalan Utantel Timur, Poros Ohetel, Kota Tual.

RRI Langkur Programa 1 menemani Anda pendengar. Sajian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kami punya satu lagu Islami jelang nanti pendengar kita ikuti mimbar agama Islam edisi hari ini di Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar mimbar Islam edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 dengan topik menjaga kebersihan lingkungan dalam Islam, nantinya bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Rahayan. Selamat malam, assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبارك بذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وقال أيضا: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ذلهم. أما بعد، أما كمهما يكون من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا وليفا. معاشر المسلمين رحمكم الله، segala puji dan puja adalah milik Allah semata, Tuhan semesta alam yang mengatur kehidupan dan penghidupan di alam ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar panutan kita, suri teladan kita, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan dalam menjaga adab tata krama, kebersihan dan kelestarian hidup di bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya pada kesempatan ini akan membahas tentang kepedulian terhadap lingkungan. Bukan tidak mungkin di daerah kita pun akan terjadi hal yang sama jika kita tidak peduli terhadap lingkungan kita masing-masing. Bumi yang kita tempati semakin menunjukkan tanda-tanda kerusakan, polusi udara, sampah-sampah yang meningkat, terutama sampah plastik. Suhu bumi memanas hingga punahnya berbagai spesies. Sebagian besar penyebabnya adalah ulah manusia sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayah yang mananya wallahu a'lam bimuradihi wa 'irabihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Itu semua adalah bima kasabat edinas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya Allah memerintahkan kepada kita agar kita peduli terhadap lingkungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. الآيه. Allah berfirman: إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia wajib menjaga, memperbaiki dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di bumi ini, ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Contoh saat ini, pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap dan penyakit ISPA itu sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu, pembakaran-pembakaran. Kemudian juga pembuangan sampah ke sungai yang menyebabkan banjir di kota-kota besar. Penggundulan hutan yang sekarang terjadi di Sumatera, diganti yang tadinya pepohonan
yang biasa tumbuh di hutan, kemudian dibuat atau dibikin tanam tanaman seperti kelapa sawit. Padahal itu penyerapan air tidak bisa seperti pohon-pohon yang tumbuh di hutan itu. Itu adalah semua yang merusak kita sendiri. Termasuk juga penggunaan plastik sekali pakai, kemudian kita buang di laut, tentu mencemari laut. Di tanah juga mencemari tanah-tanah. Maka memang di kota-kota besar sekarang tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Kalau kita pergi ke mal-mal atau seperti Indomaret, Alfamart, itu tidak lagi menggunakan plastik. Di Ambon pun seperti itu. Jika kita beli barang tidak disediakan oleh mereka, tetapi kita harus beli plastik itu. Itu adalah tujuannya, untuk agar kita peduli, agar kita tidak bisa membuang, tidak boleh membuang sampah plastik sembarangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita semuanya berkewajiban mempertimbangkan keseimbangan alam. Allah perintahkan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Ketika manusia merusak keseimbangan, menebang pohon berlebihan, mencemari udara, muncullah bencana ekologis seperti cuaca ekstrim, keringan panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Tidak boleh kita sembarangan semau-maunya eksploitasi alam. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan walaupun kecil. Seperti apa? Kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur minal iman." Kebersihan adalah bagian daripada iman. Atau sering kita mendengar, "An-nadzafatu minal iman." Kebersihan adalah bagian daripada iman. Islam menghendaki bersih, suci. Bersih, suci. Suci itu dari najis. Bersih itu dari kotoran. Kita dimulai mandi, tata cara mandi pun kita diatur. Kemudian kita berwudu, menghilangkan hadas kecil. Mandi besar, menghilangkan hadas besar. Itu semua adalah bagian daripada kebersihan dan dituntut oleh Islam. Mau pergi ke masjid, kita posisinya harus sudah bersih, tidak boleh menggunakan sendal, sepatu masuk ke masjid, dan lain sebagainya. Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan di jalan, pasar, atau sungai. Padahal ini adalah bukan perilaku muslim sesungguhnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik di pasar, di jalan, di sungai, di lingkungan kita sendiri. Lingkungan kotor menyebabkan penyakit. Olehnya itu, kita semua ya harus peduli terhadap kebersihan. Selain itu, kita dalam menjaga keseimbangan alam, juga kita diharapkan menanam tanaman seperti pohon. Jangan salah, menanam pohon itu adalah anjuran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghrisul muslimu ghorsan fa ya'kula minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghrisul muslimu. Apabila seorang muslim gorsan menanam pohon, fayakula minhu insan wala dabatun wala tayrun, kemudian buahnya dimakan oleh burung, oleh manusia, wala tayrun illa kana lahu shadaqatun, atau hewan yang lainnya, illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah, maka sesungguhnya itu adalah sedekah hingga hari kiamat. Luar biasa kita menanam pohon-pohon. Boleh sekarang kita memohon pohon mangga, durian, rambutan, dan lain sebagainya. Program penanaman pohon sangat penting untuk mengurangi polusi udara, terutama saat kualitas udara di kota besar sering berada pada level tidak sehat. Kita di KI masih beruntung, masih alhamdulillah. Tapi jangan salah, kalau kita tidak peduli terhadap itu semua, bukan tidak mungkin kita pun akan mengalami seperti di kota-kota besarnya. Dan itu kita semuanya berkewajiban mengedukasi, mendidik anak-anak kita masing-masing. Dan kita memberikan contoh yang terbaik, cara membuang sampah tidak boleh sembarangan. Itu orang yang lewat di mobil, sedang di mobil, jangan buang sampah di jalan sembarangan. Mesti dia simpan dulu di dalam sak,
dan plastik nanti ketika ada tempat sampah barulah dibuang. Ini adalah perilaku-perilaku kecil berdampak baik buat lingkungan dan keselamatan alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pasti Islam menjaga itu semuanya, kebersihan. Bukan hanya itu, kebersihan dari sisi pribadi juga penting. Misalkan kita tidak boleh buang air sembarangan, kecil maupun besar. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul al-la'inaini." Itu. Jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk, terlaknat. Apa itu? Yang pertama adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Itu suka buang air di jalan umum. Tidak boleh itu. Ya, sembarangan kayak kucing, kayak anjing, hewan. Tidak boleh. Fi dhillihim, atau suka buang air di tempat yang berteduh. Itu semua diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buat hajat di jalan, di tempat teduh dan sumber air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal itu sangat relevan dengan saat ini membuang limbah pabrik ke sungai, membuang sampah di tempat umum, tidak menjaga kebersihan toilet umum. Semua ini termasuk tindakan menyakiti orang lain dan melanggar adab dalam Islam. Imam Ghazali pun mengatakan, alam adalah amanah bagi manusia. Merusaknya berarti mengkhianati amanah Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kerusakan lingkungan jelas merupakan bentuk mafsadah atau kerusakan yang dilarang. Yusuf Al-Qardawi, ulama Mesir, mengatakan dalam fikih Al-Bi'ah, beliau menegaskan menjaga lingkungan termasuk ibadah dan kewajiban moral seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang, apa-apa saja aspek kepedulian lingkungan dalam Islam. Yang pertama, an-nadhafah, yaitu aspek kebersihan. Itu bentuk peduli kita. Kita harus jaga kebersihan. Contoh, timbunan sampah rumah tangga meningkat setiap bulan, kita harus mulai dipikirkan cara membuangnya. Sampah plastik menumpuk di sungai dan pesisir harus kita sudah mulai meminimalisir, membuang dan membersihkannya. Masjid, sekolah dan pasar perlu peningkatan kebersihan. Sekolah-sekolah, masjid harus bersih. Insya Allah jika itu bersih kita menyumbang terhadap kemaslahatan alam. Buanglah, sekarang solusinya apa dari itu semua? Maka kita buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tidak boleh sembarangan plastik sekarang dibakar, tidak boleh dibuang begitu saja. Kemudian biasakan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Kemudian ada hifdzul al-bi'ah, melindungi hutan, sungai, laut dan habitat makhluk hidup. Kebakaran hutan berulang kali menyebabkan kabut asap. Sekarang sudah saat ini banyak terjadi. Penebangan liar menyebabkan longsor dan banjir. Kita harus jaga hutan kita. Hewan seperti gajah, badak, harimau kehilangan habitatnya. Islam memberikan solusi itu semua. Yang pertama, ikuti program reboisasi. Yang berikutnya, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Dan kita harus mendukung kebijakan pelestarian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada aspek berikutnya, pengolahan sumber daya atau al-iqtisad wa tadbir. Allah melarang pemborosan. Di dalam surat Al-A'raf dikatakan, Allah berfirman, janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Itu israf namanya, israf, berlebih-lebihan. Saat ini penggunaan plastik dan air suka berlebih-lebihan. Mesti kita harus dijaga. Kita wudu secukupnya di keran itu, jangan berlebih-lebihan. Itu juga makruh kalau kita berlebih-lebihan. Secukupnya saja. Konsumsi bahan bakar meningkat memicu polusi udara. Ini saat-saat ini sekarang terjadi. Fast fashion memperbanyak limbah tekstil. Maka solusinya adalah gunakan air saat wudu. Gunakan energi secukupnya. Beli barang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau kita mengikuti keinginan, semuanya ingin. Tapi kita ikuti saja kebutuhan. Kita butuhnya apa? Makan tidak banyak-banyak,
hanya satu piring, ya cukup itu. Jangan mengikuti keinginan itu. Mulut ingin makan terus, tapi perut kita tidak cukup. Itu yang membuat obesitas. Maka ikutilah kebutuhan, bukan mengikuti keinginan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian aspek berikutnya, itu aspek sosial dan komunitas. Lingkungan bersih tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi. Saat ini banyak kawasan kumuh muncul karena lemah kesadaran bersama. Menumpuk, sampah menumpuk di pinggir jalan karena kurangnya pengelolaan komunitas. Dan kesadaran kita semuanya, lihat sampah-sampah di mana-mana. Maka solusinya, harus ada solusi yang bisa kita lakukan. Itu diantaranya apa? Gerakan Jumat Bersih, biasa disebut Jumsih, gerakan Jumsih. Kalau saya di kantor, setiap Jumat mempunyai gerakan Jumbo namanya. Gerakan Jumat Bersih dan olahraga. Jadi olahraga sambil membersihkan lingkungan, itu konkret hasilnya. Selain kita sehat, lingkungan kita juga bersih. Sampah-sampah dibuang kepada tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, saya mengajak kita semuanya, mari kita jaga alam ini, ya, di Maluku Tenggara, kota tua Kei ini, supaya tetap bersahabat dengan kita, sehingga kita nyaman, aman. Kerusakan lingkungan saat ini sebetulnya di daerah-daerah lain sangat nyata, termasuk hari ini atau saat ini. Islam mengajarkan bahwa bumi ini adalah amanah. Tugas kita sebagai khalifah adalah menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi. Jika kita tidak berubah, generasi mendatang akan merasakan akibatnya. Mari mulai dari hal kecil, mengurangi sampah. Mari kita menanam pohon, menghemat air, menjaga kebersihan, dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang peduli lingkungan dan diberi kekuatan untuk menjaga bumi sebagai amanahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah begitu banyak ragamnya, selain sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tentu apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh agama kita, termasuk menjaga alam lingkungan, ini adalah bagian daripada ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjaga lingkungan dan menjauhi larangannya, yaitu dari merusak lingkungan dan alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian, untuk anak-anak generasi kita. Mari kita menjadi contoh, menjadi teladan minimal di keluarga kita masing-masing. Orang tua, ayah, ibunya menjadi contoh buat anak-anaknya dalam menjaga lingkungan. Pemimpin kita juga seperti itu. Wali kota, bupati, wakilnya, semuanya memberikan contoh yang terbaik buat rakyatnya. Kepala-kepala Ohoy mengajak masyarakatnya menjaga lingkungan dan alamnya. Guru-guru sekolah, madrasah juga harus mengambil bagian menjadi contoh, menjadi teladan dalam menjaga lingkungan dan kebersihan, terus dan seterusnya. Jika kita melaksanakan secara kolaboratif, kemudian antisipatif, insya Allah alam di Kei ini akan terus berdamai dengan kita semuanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benar datang dari Allah, datang dari saya pribadi. Wadzakir fa inna dzikratan qaul mu'minin. Mengingatkanlah, karena mengingatkan itu sangat berguna bagi orang mukmin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Langgur.
2: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Haji Mukhlis Rahayaan dengan topik menjaga kebersihan lingkungan dalam Islam. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan bersama juga Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Persekal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Kandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Ini arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajer sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan dan selalu

0: jalan.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan. Sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
2: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
1: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
4: Sudah dipanen, tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen, tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar, karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
5: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
6: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
5: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman.

0: lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
1: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
2: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
0: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
5: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
4: First, governance. Trust.
5: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
4: Standard of accountability.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
6: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
5: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
6: Of building a stronger haji ecosystem.
5: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
7: Besar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
7: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TEI yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
9: Pangan Nusa ini kita juga mengundang salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
8: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, Pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erik dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erik menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
10: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: mendukung program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih. Kembali dengan saya, Buat Bintang 3, Ori 4 Buwana Meroto, Kecamatan Semarang Tengah.
2: Alhamdulillah, salah satu dari Ibu dari pihak Kota Majia, saudara Gua Pistin, dia memberikan wacana yang masing-masing RT, kalau satunya dengan ada dana yang operasional 20 juta. Pelatunya kita ada 3 titik, yaitu pertama untuk ketahanan pangan, kedua untuk sosial budaya, dan yang ketiga untuk pilah sampah. Kalau itu pertanyaan dari Mbak untuk ketahanan pangan, alhamdulillah dengan adanya dana operasional 25 juta ini, alhamdulillah untuk ketahanan pangan ini, alhamdulillah bisa melatih keluarga untuk saling bersosialisasi dengan adanya ketahanan pangan. Yang kedua, untuk menambah pendapatan, income pendapatan dari warga, salah satunya tanaman tuga ini. Tanaman tuga ini salah satunya kita, dari kita, untuk kita. Alhamdulillah dengan adanya tanaman tuga ini, hasilnya bisa kita rasakan untuk warga. Ya, lebih-lebih kalau ada nilai plusnya, yaitu salah satunya tanaman tuga ini bisa, hasilnya bisa dibeli dari warga, dibeli untuk warga lebih baik.
3: Demikian penyampaian warta berita Programa 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Pendengar, kami akan hadirkan ruang rindu untuk Anda di malam ini pukul 21.29 menit waktu Indonesia Timur.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. Satu juta, Bu.
1: Wih, Riru, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Selamat malam mendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Lagur dimanapun Anda berada. Di Ruang Rindu pada malam ini kami menghibur Anda dengan pilihan-pilihan lagu di era 20-an untuk Anda pendengar. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami ataukah yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz, Anda bisa titip-titip salam untuk keluarga tercinta Anda atau kekasih Anda, ataukah yang mau atau ingin mengucapkan hari ulang tahun ataukah hari pernikahan saudara Anda ataukah pasangan Anda juga, adik Anda. Di Ruang Rindu pada malam ini kami buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda yang berpartisipasi di Ruang Rindu pada malam ini. Selamat malam bagi Anda yang baru saja menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Apa kabar Anda semua di malam ini? Tentunya kabar baik ya untuk Anda semua dan keluarga tercinta Anda. Dengan Ruang Rindu menyapa Anda di malam ini, ada pilihan-pilihan lagu yang nantinya dapat menghibur Anda di malam ini dengan keluarga tercinta Anda. Moga-moga terhibur walaupun ini malam Jumat ya. Ada Raisa Kali Kedua, Hira Aku Suka Sama Dia, Hedi Yunus Cintamu Keajaiban, Andini Bukan Lelaki, Arti Ucapmu Andira, Giselle Cara Lupakanmu, dan Gloria Jessica Jatah Cinta Kamu. Pendengar di 0813 549 5875, kami sapa Anda di Ruang Rindu pada malam ini. Di 0813 549 5875, apakah Anda masih semangat untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya di malam ini? Moga-moga Anda yang saat ini bertugas di tempat kerja Anda masing-masing, moga-moga diberikan kesehatan sehingga Anda juga bisa menjalani segala aktivitas Anda di malam ini dengan baik dan lancar.

0: kawanku. Ia sosok perempuan hebat yang luar biasa. Ia menjadi pelindungku yang sangat protektif, terlebih kala COVID-19 melanda kehidupan kami. Ibu menjadi orang pertama yang selalu mengingatkan kami mengenai bahaya COVID-19.
1: Nak, kamu mau kemana? Jangan keluar kalau tidak ada aktivitas yang mendesak. Jangan suka nongkrong sembarangan kamu. Nanti bisa tertular COVID-19 loh. Sudah, di rumah saja. Kalau baru dari luar, cepat mandi dulu, bersihkan diri kamu. Ayo sana ke kamar mandi. Ingat, cuci tangan. Sudah ibu sediakan handuk dan sabunnya. Makan dulu ya. Ibu masak makanan kesukaan kamu loh. Ayo, makan yuk. Kamu sakit? Sudah dari kapan kamu batuk? Aduh, demam lagi. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Kita periksa dulu ke dokter. Halo nak, bagaimana kabar kamu di sana? Ibu tadi titip makanan, pakaian, dan cemilan favorit kamu. Dimakan ya nak. Obat dan vitamin juga sudah kamu minum belum? Sudah, kamu jangan pikiran. Ayo, harus semangat. Ingat, kamu harus bahagia, biar imun kamu juga ikut kuat. Kamu harus sembuh ya. Ibu selalu berdoa untuk kesembuhan kamu. Kamu pasti bisa menang dari COVID-19.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini, saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya enggak apa-apa. Legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang, nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.

katakan tidak untuk seks bebas. Berhenti melakukan seks bebas. 10 cara penanggulangan seks bebas. Memberi pendidikan seks yang benar. Selalu berpikir positif. Mendekatkan diri pada Tuhan. Pernikahan. Pikirkan masa depan. Menjalin hubungan orang tua dan anak. Memantau pergaulan. Memilih lingkungan yang positif. Memberi batasan jam malam. Dan memahami dampak dari seks bebas. Ayo hentikan seks bebas sebelum masa depanmu hancur.

0: Suatu hari dalam sebuah belajar daring.
1: Nah, anak-anak ibu semua, sudah tahu kan membedakan warna-warna bola yang ibu tunjukkan tadi? Sekarang, coba Anissa. Ini warna apa, sayang?
2: Bosan, Bu. Dari tadi belajar warna mulu. Kapan dong kita main di playground?
1: Anissa, sayang. Sekarang kita kan belum bisa main di playground. Kan masih banyak virus corona. Sabar ya, sayang.
2: Ya, nggak seru. Pokoknya Anissa mau main di prosotan.
0: Mari bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan agar anak-anak kita segera kembali melaksanakan sekolah tatap muka.
3: Aduh, Anissa, kok main prosotannya di lantai gitu? Kan kotor, nak.
2: Abisnya, di sekolah nggak bolehin. Di rumah juga nggak boleh. Bosan, daring mulu.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia.

Indonesia Sound Lucky di udara melalui pemancar FM frekuensi 4,3 MHz. Kembali menemui Anda pagi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka!

Selamat pagi pendengar setia Irisul Maki. Jumpa lagi, ketemu lagi di pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi. Anda sudah bangun untuk menghirup udara baru. Semoga hari ini semuanya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa lewat aktivitas tugas-tugas Anda. Baik pendengar, Irisul Maki akan mempersembahkan lagu-lagu kasidah bagi Anda, khususnya bagi umat muslim. Selamat pagi, Allah yang membesar tetap melindungi Anda.

0: Halo, kenapa bang?
1: Ya kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang?

Allah Subhanahu wa taala tetap memberkati Anda, lebih khusus kepada umat muslim dan pendengar di manapun Anda berada. Di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6 pagi, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah, produksi pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia

Radio Republik Indonesia Langgur, program 1 menemani Anda pendengar tepat jam 6. Saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Langkur. Penetapan Pantai Ngur Belawat di Ohoingilngof, Kecamatan Baniew, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi puncak Festival Pesona BTK menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pengelola objek wisata setempat. Pemerintah Kota Tual menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan respon organisasi perangkat daerah dalam menangani berbagai persoalan di lapangan. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini, edisi Jumat 16 Oktober 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matdoan Fatmawati. Inilah Warta Berita Antar Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, saudara, penetapan Pantai Ngur Blawat di Ohingilngof, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi puncak Festival Pesona Meti KFPMK 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengelola objek wisata setempat. Penetapan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ngilngof sekaligus penghargaan atas upaya mereka mengembangkan Pantai Ngur Blawat sebagai destinasi wisata. Kepala Badan Usaha milik Ohoi Bumo Ohoi Ngilngof, Emeritus Ohoi Timur mengaku terpilihnya Pantai Ngur Blawat sebagai lokasi puncak Festival Pesona Meti KI 2026 menjadi langkah maju bagi pengelola dan masyarakat. Terlebih Pantai Ngur Blawat kembali dipercayakan menjadi lokasi puncak Festival Pesona Meti KI setelah sebelumnya juga pernah digunakan untuk kegiatan serupa.
1: Ini suatu langkah maju, walaupun Meti KI pertama kedua sudah diselenggarakan di sini, satu penghargaan juga untuk kita, dan karena waktu penentuannya juga terlalu singkat, hitung berapa minggu saja ini. Positifnya kan, bahwa penyelenggaraan puncaknya di sini, tapi tidak terlalu sibuk karena ya, seperti hari ini kesiapan para pelaku ini kan sudah setiap hari sudah, jadi tidak perlu ada persiapan khusus atau apa, tidak juga ada, kan juga mengurangi biaya kalau terlenggarakan di sini. Mereka pilih itu karena waktu yang singkat dan perekonomian sekarang juga agak berat, ya saya pikir dibawa ke tempat lain lebih repot lagi, mesti ya, pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk itu.
0: Emeritus menilai terpilihnya kembali Ngur Blawat sebagai lokasi puncak Festival Pesona Meti KI didukung aktivitas wisata yang sudah berjalan dan kesiapan para pelaku usaha setempat. Para pedagang dan pengelola fasilitas di kawasan pantai telah terbiasa melayani pengunjung setiap harinya, sehingga tidak memerlukan persiapan khusus untuk menyambut festival. Bagi Emeritus, kesempatan menjadi tuan rumah puncak Festival Pesona Meti KI 2026 menjadi ruang bagi pengelola dan masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap destinasi wisata mereka. Bersama sejumlah rekannya, ia berinisiatif membenahi kawasan dan membangun spot selfie secara swadaya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pengunjung. Sementara itu, saudara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Maluku Tenggara menggandeng RRI Langgur untuk memperkuat promosi wisata Kepulauan KI melalui Festival Pesona Meti KI FPMK 2026. Pantai Ngur Blawat dipilih sebagai lokasi puncak festival yang akan berlangsung pada 24 Oktober 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor Budi Tofi, mengatakan promosi secara konsisten diperlukan untuk memperkuat citra Kepulauan KI sebagai surga pantai dunia. Salah satu daya tarik yang diusung adalah Pantai Ngur Blawat yang dikenal dengan pasirnya yang sangat halus. Disampaikan Budi, kerjasama dengan media menjadi bagian terpenting dalam memperluas jangkauan promosi pariwisata. Ia berharap RRI Langgur turut menguatkan branding tersebut melalui pemberitaan dan aplikasi di berbagai kanal media.
2: Mitra dengan RRI, kami mau promosi apapun kalau tidak punya corong media akan sulit. Nah, kami berterima kasih karena RRI Langgur yang selalu bahkan mendekati kami untuk kepentingan promosi tadi. Kami mau menyampaikan adalah branding kita tentang surga pantai dunia ada di Pulau K yang berikut di Ngur Blawat ini. Saya yakinkan bahwa pantai Ngur Blawat pantai pasir terhalus di dunia. Branding ini yang harus sama-sama dikuatkan. Untuk itu juga mohon kiranya kalau RRI dalam berpromosi hashtag-hashtag atau branding ini harus lebih dikuatkan.
0: Sementara itu, dukungan RRI Langgur akan dilakukan melalui siaran langsung audiovisual pada puncak Festival Pesona Meti KI 2026 dari Pantai Ngur Blawat. Siaran ini dapat disaksikan melalui akun Facebook dan YouTube RRI Langgur sehingga masyarakat yang tidak hadir di lokasi tetap dapat mengikuti jalannya festival sekaligus melihat pesona wisata Kepulauan KI. Pertemuan RRI Langgur dan Dinas Pariwisata tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas pada Kamis pagi. Sinergitas ini diharapkan dapat memperluas promosi Festival Pesona Meti KI sekaligus memperkenalkan potensi wisata Maluku Tenggara kepada masyarakat yang lebih luas. Pemerintah Kota Tual menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan respon organisasi perangkat daerah dalam menangani berbagai persoalan di lapangan. Hal ini dinilai penting agar setiap permasalahan yang membutuhkan penanganan secara cepat dapat direspon dengan cepat dan tepat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat beberapa waktu lalu mengatakan, masih ditemukan kondisi ketika sebuah OPD diminta turun menangani persoalan namun terjadi saling lempar tanggung jawab antara kepala bidang, seksi maupun petugas. Disampaikan kondisi tersebut dapat menghambat pemerintah dalam memberikan pelayanan dan juga penanganan kepada masyarakat.
3: Kadang-kadang saya lihat kalau SKPD turun, lalu diperintahkan, kadang-kadang bilang saya, soalnya kabit ini yang tangani kabit ini, tanya kabit masih tidur di rumah atau tidak ada di kantor. Tanya kabit bilang, seksi bilang saya yang pegang laptop bilang, saya karena laptopnya rusak dan lain sebagainya. Jadi ini persoalan ini dia berantai. Jadi mungkin saya lihat kalau ini tim ekonomi dengan tim penataan ruang.
0: Ahmad Yani Renuat menegaskan pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, energi, dan kemampuan untuk bekerja langsung di lapangan. Karena itu, pemerintah Kota Tual berencana membentuk satu atau dua tim khusus yang melibatkan ASN maupun tenaga P3K untuk membantu pemantauan lingkungan dan penataan ruang. Dan ia berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan tidak saling menunggu ketika menghadapi persoalan di lapangan. Respon yang cepat dan kerja yang terarah diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam menjaga lingkungan serta menangani berbagai persoalan masyarakat. Saudara, prinsip mitigasi menjadi solusi utama menghindari kecelakaan laut dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait dengan nilai keselamatan. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, Nixon Hukubun, berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelayanan untuk menekan potensi kecelakaan laut, dan pihaknya bersama dengan unit-unit Kementerian Perhubungan akan terus melakukan sosialisasi ke pemilik-pemilik angkutan laut untuk melakukan uji kelayakan, terutama mempertimbangkan keselamatan pelayaran penumpang sebelum keberangkatan di wilayah tujuan.
4: Seperti tahun-tahun kemarin, kami akan tetap melakukan ramcek juga untuk angkutan laut ini, terutama di kecamatan-kecamatan besar seperti Selatan, Utara Timur, karena jauh, jadi memang rata-rata mereka punya perlengkapan keselamatan, jadi kita main-main itu biasanya semua lengkap. Tapi sekarang yang menyebabkan ini kan yang angkutan-angkutan ojek ini, yang misalnya dari Rat ke Tamungil dan lain-lain, ini yang nanti kami akan pantau semua.
0: Disampaikan Hukubun, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan juga pemasangan pamflet dan baliho yang menekankan ke masyarakat pentingnya keselamatan selama bepergian dengan alat transportasi laut sebagai solusi dan langkah positif bagaimana memberikan pemahaman kepada pemilik alat transportasi dan penumpang terhadap pelayaran yang aman, juga bisa memperhatikan perubahan cuaca dan mengambil keputusan resmi untuk menjaga keselamatan pelayaran dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Di samping itu, masyarakat selektif menggunakan jasa transportasi secara khusus angkutan yang digunakan sesuai dengan uji kelayakan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selain menjadi ruang baca publik juga memiliki fungsi sebagai wadah untuk penyimpanan arsip penting daerah. Berbagai arsip dari instansi di pemerintahan diolah dan disimpan dengan baik demi kepentingan pemerintah. Hal ini disampaikan fungsionalis arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Imelda Rahayaan. Dikatakan saat ini kantornya bukan saja tentang perpustakaan tetapi juga berfungsi untuk menjaga arsip negara.
5: Kalau bicara tentang arsip itu kan banyak, ada dalam bentuk kertas, dalam bentuk dokumen, ada dalam bentuk video. Tetapi yang saat ini ada di perangkat daerah itu kebanyakan kan dalam bentuk kertas. Jadi ya sedapat mungkin kita berusaha mengelola arsip-arsip yang ada saat ini untuk sementara ini. Sambil mungkin menunggu gedung arsipan yang khusus untuk kita tampung arsip-arsip yang ada di kabupaten ini. Jauh ini kita baru sampai di tingkat perangkat daerah. Jadi kita sudah mulai menata arsip-arsip vital yang ada di setiap organisasi perangkat daerah. Tetapi arsip vital itu tidak lagi diserahkan ke kita, tetapi masing-masing OPD menyimpan itu.
0: Rayaan menambahkan pihaknya mengelola arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip, kemudian melakukan penyelamatan, pencarian, mengumpulkan, menyiapkan serta perawatan arsip yang memiliki nilai sejarah atau guna sekunder, memberikan bimbingan teknis, supervisi serta audit kearsipan internal bagi perangkat daerah dan lembaga di lingkungan pemerintah daerah, serta menyediakan akses arsip statis untuk kepentingan publik, penelitian, pendidikan, serta pembuktian hukum. Pembenahan sumber daya manusia menjadi metode unggulan Dinas Kesehatan khusus layanan ibu dan anak menekan angka mortalitas. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual Yakobus M. Siarlela mengatakan pihaknya tetap mendukung program pembangunan pada bidang kesehatan yang digalakan oleh pemerintah Kota Tual. Salah satunya mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual minimalisir potensi kematian ibu dan anak melalui peningkatan SDM yang handal dan berkualitas di setiap puskesmas hingga rumah sakit Maren bagi optimalisasi layanan kesehatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
6: Kebetulan kami di Kota Tua untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan di Kota Tua. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan di Kota Tua.
0: Saya rela menambahkan, selain pembenahan dalam bidang sumber daya manusia, tenaga kesehatan, program pengembangan sarana layanan kesehatan terus diperbaiki sehingga derajat kesehatan masyarakat di bumi Maren secara bertahap dapat diubah melalui level puskesmas hingga rumah sakit, disertai dengan penambahan tenaga spesialis guna mengakomodir pelayanan masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sekitar 161 kejadian kebakaran sepanjang tahun 2026 hingga Kamis 15 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran hutan dan lahan Karhutla mendominasi dengan 152 kejadian, sementara 9 kejadian lainnya merupakan kebakaran gedung dan bangunan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Yopi Ubro, kepada RRI Kamis sore mengatakan angka tersebut merupakan kejadian yang berhasil dijangkau petugas terutama di wilayah Langgur dan sekitarnya. Keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan.
7: Dari 162 kejadian ini adalah kebakaran yang dapat kami jangkau di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Sementara yang di pelosok-pelosok kecamatan-kecamatan yang jauh dari wilayah kota itu tidak dapat kami jangkau karena keterbatasan sarana dan prasarana tetapi juga personil.
0: Ia menjelaskan jangkauan pelayanan petugas selama ini lebih banyak mencakup wilayah kecamatan K kecil karena lokasinya berdekatan dengan pos utama pemadam kebakaran. Sejumlah kejadian di kecamatan K kecil timur juga dapat ditangani, sedangkan wilayah kecamatan lain yang jauh dari pusat kota masih menghadapi kendala akses pelayanan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pelaporan kejadian kebakaran dari wilayah kecamatan K besar. Disampaikan Yopi, belum adanya laporan yang diterima dari wilayah tersebut bukan berarti tidak terjadi kebakaran, melainkan jarak yang jauh dan keterbatasan kemampuan petugas untuk menjangkau lokasi yang menjadi hambatan tersendiri. Untuk memperluas jangkauan penanganan kebakaran, Yopi berharap ke depan dapat dibangun pos pelayanan atau pos pemadam kebakaran di wilayah Elat. Keberadaan pos tersebut diharapkan mampu mempercepat respon terhadap kejadian kebakaran di Kei Besar dan wilayah sekitarnya sekaligus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran. Sejumlah pasien menilai mulai mendatangi Puskesmas Kota Tual dengan keluhan gangguan saluran pernapasan setelah paparan beberapa hari di wilayah Kota Tual diselimuti asap kebakaran lahan yang berasal dari Papua. Salah seorang dokter, Nazihan S. Al-Katiri, kepada RRI Kamis pagi mengatakan keluhan yang dialami pasien diantaranya gangguan pernapasan, kambuhnya penyakit asma, serta penyakit paru PPOK yang biasanya dipicu oleh paparan asap. Selain gangguan pernapasan, pasien juga mengeluhkan masalah pada mata seperti perih, iritasi, terasa berpasir, hingga gatal. Menurut Nazihan, dalam sehari terdapat sekitar 5 pasien yang datang ke Puskesmas Kota Tual dengan keluhan tersebut dan rata-rata pasien yang berobat merupakan kelompok usia dewasa.
8: Jadi ada peningkatan keluhan masyarakat. Salah satunya tidak nyaman, sesak, flu, batuk, demam. Nah, kemudian untuk yang lainnya ada gangguan pada mata seperti mata iritasi, berair, gatal. Nah, secara tidak langsung walaupun mata kering itu bisa juga ada keluhan infeksi. Jadi mata infeksi ada beberapa yang mengeluhkan, tapi masih banyak adalah ISPA. Kurang lebih untuk dewasa bisa lebih dari 5 ya. Rentan usia dewasa lansia.
0: Nazihan menjelaskan paparan asap dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan memperburuk kondisi kesehatan terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan mengurangi paparan asap selama kondisi tersebut masih terjadi. Ia berharap masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk berkepanjangan, gangguan pernapasan atau rasa tidak nyaman pada tenggorokan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Langkah ini penting dilakukan agar keluhan kesehatan dapat segera diperiksa dan ditangani oleh tenaga medis. Dampak kemarau panjang ditambah dengan kebakaran pada lahan dan hutan sangat terasa bagi masyarakat dan juga para petani. Padahal kekeringan yang terjadi di Pulau Kei pada bulan-bulan seperti ini dianggap biasa pada tahun-tahun sebelumnya, namun berbeda dengan tahun ini. Salah seorang warga Ohoimur, Ibu Margareta Vitikubun, mengatakan musim panas dan kekeringan tahun ini datang lebih cepat. Selain berdampak pada udara yang kering, tanaman juga mengalami hal yang tak kalah menyedihkan dari kekeringan kali ini.
9: Sekarang ini mulai awal panas itu mulai berjalan awal bulan Mei, apalagi sampai puncak pada Metikei bulan Oktober. Sekarang ini kita punya embal, petatas, semuanya pada mengering. Bahkan daun pepaya yang kita mau makan juga semua pada mengering. Selain itu juga kebakaran di mana-mana. Jadi kami sebagai masyarakat juga, bagaimana ya, kita juga merasa dampak panas ini memang sangat-sangat berdampak lah untuk kita punya tanaman-tanaman.
0: Sesuai dengan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau dan kekeringan panjang di Indonesia diperkirakan akan berlangsung hingga November 2026. Dengan fenomena iklim El Nino sangat kuat yang diproyeksikan bertahan hingga awal tahun 2027 atau akhir kuartal 1 2027. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Perlunya komunikasi semua pihak dalam penanggulangan bahaya bencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pesan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Mariel Kosu, menyusul banyaknya gempa bumi dan potensi gempa di waktu-waktu yang akan datang. Disampaikan Mariel Kosu, semua pihak dalam hal ini pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, bahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penyelamatan warga, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, anak, kaum difabel maupun lansia. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini turut peduli terhadap keselamatan sesama warga maupun koordinasi yang dibangun selama ini. Yang pasti berbagai kemungkinan dan potensi yang timbul perlu terus diwaspadai sehingga berbagai dampak buruk yang ditimbulkan termasuk kehilangan harta dan nyawa dapat dieliminir. PT Karya Jaya Berdikari menyatakan sepenuhnya menghormati adat hutan keramat termasuk hutan lindung. Hal itu dikemukakan manajer camp pada PT Karya Jaya Berdikari, Fira Yuda, saat ditemui di Hotel Galaxy Somlake. Karena itu, selama unjuk rasa dilakukan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, bahkan menyusul sasi adat berupa sueri KJB, tetap memilih tidak merusak sasi adat, juga sedikit pun tak berniat merusak hutan lindung dan sejenisnya. Karena itu masyarakat setempat perlu diikutkan sebagai pemandu hingga sehingga jenis-jenis hutan sebagaimana disebutkan tidak dirusak.
10: Tujuannya itu tadi, kalau ada tempat keramat, kalau ada kampung tua, sambil mereka memastikan, oh ini memang ulayat kami bisa dari desa.
0: Sebagaimana diketahui saudara, dalam operasionalnya PT Karya Jaya Berdikari hanya menyasar dua jenis pohon, masing-masing merbau dan kayu torem dengan diameter berukuran minimal 50 cm. Dua jenis kayu ini akan dipulihkan dengan cara melakukan reboisasi terutama di musim hujan. Kayu torem merupakan salah satu jenis pohon berkualitas nomor satu di dunia. Pohon atau kayu torem dengan nama Manikara conescensis hanya tumbuh di hutan Yamdena, Pulau Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan beberapa negara lain seperti di Kepulauan Bismarck, Britain, dan Irlandia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan program revitalisasi bertujuan untuk mencegah penyelewengan terhadap keuangan negara khususnya pada sektor pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T baru-baru ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dari program pengawasan pembangunan pendidikan dari pemerintah pusat. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kisnander, mengatakan pihaknya akan terus mengawasi program-program dari pemerintah pusat, diantaranya revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Karena wilayah Indonesia Timur memerlukan dukungan finansial dari pemerintah pusat.
11: Program pemerintah pusat dan disikapi oleh kami di daerah untuk mensukseskan apa namanya revitalisasi, baik itu PAUD, SD ataupun SMP, mungkin juga SMA, kami tetap mendukung, mempunyai si kontrol, sehingga terbangunnya pelaksanaan itu lebih baik ke depan.
0: Kajari menjelaskan kemampuan dalam membiayai pembangunan secara mandiri di daerah 3T masih terbatas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggandeng Dinas Pendidikan memantau pelaksanaan revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 sehingga dipastikan pengawasan sangat perlu bagi pembangunan PAUD SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan peruntukannya demi memperbaiki kualitas pekerjaan yang belum tuntas. DPRD Maluku dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengunjungi masyarakat adat yang menolak PT Karya Jaya Berdikari dan hal ini menjadi sorotan masyarakat. Menyikapi gelombang penolakan masyarakat adat Wer Tamrian terhadap aktivitas penebangan hutan oleh PT Karya Jaya Berdikari KJB Komisi 2 DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Provinsi Maluku bersama Ketua DPRD KKT Anggito Lawrence dan anggota melakukan kunjungan kerja langsung ke base camp perusahaan untuk meninjau aktivitas operasional di lapangan belum lama ini. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi masyarakat adat Wer Tamrian di kantor bupati dan DPRD KKT yang menyuarakan penolakan terhadap aktivitas perusahaan di wilayah adat mereka. Rombongan DPRD disambut langsung oleh manajer lapangan PT KJB Yuda. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Provinsi Maluku, Andre Weremminan, mempertanyakan sejumlah aspek penting mulai dari sistem manajemen penebangan, luas dan batas area hak pengusahaan hutan HPH, hingga kegiatan pembibitan dan pengelolaan hutan. Kunjungan kerja DPRD Maluku dan DPRD KKT tersebut harus menjadi langkah awal untuk melakukan pengawasan secara serius, objektif, dan transparan. Sehingga penjelasan perusahaan mulai dari uji melalui verifikasi di lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, evaluasi batas area kerja, serta pengecekan kewajiban pengelolaan dan pemulihan hutan. Publik juga menanti langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan apakah operasional perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak adat masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengadakan bimbingan teknis tata kelola transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa serta optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes 209 dan Sipades 30 tahun 2026 Kamis kemarin bertempat di Aula Hotel Galaxy Somblaki. Ketua Panitia Bimtek Dr. Andes Frankois Zadrax Taguri selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam laporannya mengatakan kegiatan yang dilakukan hari ini adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi perangkat desa yang mana peningkatan pada aplikasi sistem keuangan desa dan sistem aset desa yang melibatkan kepala desa dan BPD serta perangkat desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Taguri mengatakan dalam kegiatan bimbingan teknis tata kelola transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa serta optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes 209 dan Sipades 30 tahun 2026. Peserta terdiri dari 80 desa yang dikirim 4 orang per desa sehingga berjumlah keseluruhan 320 peserta.
12: Kegiatan di hari ini adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi perangkat desa yang mana peningkatan pada aplikasi sistem keuangan desa dan sistem aset desa. Maka dengan ini kami melaporkan bahwa peserta terdiri dari 80 desa yang dikirim 4 orang per desa sehingga berjumlah 320 orang.
0: disampaikan latar belakang kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, sehingga kegiatan ini dipandang penting untuk melibatkan semua kepala desa, ketua BPD, dan para operator. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya perangkat desa yang menggunakan aplikasi Siskeudes dan Sipades pada 80 desa yang tersebar di 10 kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan sumber pendanaan adalah pada anggaran pendapatan dan belanja desa dari 80 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah desa dituntut mampu menyusun perencanaan penatausahaan hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Riki Yewerisa, dalam sambutannya pada kegiatan bimbingan teknis tata kelola transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa serta optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes 209 dan Sipades 30 tahun 2026 di Aula Hotel Galaxy Somlaki Kamis kemarin. Dikatakan Bupati, pengelolaan keuangan desa memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi Siskeudes dan Sipades. Untuk itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun perencanaan pendata usahaan hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu. Karena penerapan aplikasi ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban guna memastikan setiap rupiah dana desa dan alokasi dana desa digunakan demi kesejahteraan masyarakat secara terukur dan bebas dari penyimpangan.
13: Pengelolaan keuangan desa memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi Siskeudes dan Sipades. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun perencanaan penatausahaan hingga pelaporan keuangan dan aset desa secara digital dan tepat waktu. Penerapan aplikasi ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban guna memastikan setiap rupiah dana desa dan alokasi dana desa digunakan demi kesejahteraan masyarakat secara terukur dan bebas dari penyimpangan.
0: Dengan demikian, untuk meningkatkan aparatur desa yang kompeten dan profesional serta meningkatkan kualitas aparatur dalam pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan, dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih. Atas dasar inilah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa. Bimbingan teknis ini diselenggarakan dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait dengan penatausahaan keuangan dan aset desa guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik. Berita terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara. Sudah ada Bung William di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda, pendengar. Selamat pagi, Bung William.
14: Selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya.
14: Baik. Selamat pagi, pendengar, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Jumat 16 Oktober 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara didominasi dengan kondisi cuaca berawan, disertai dengan potensi asap dengan kategori sedang. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dan kecepatan mencapai hingga 25 km per jam. Tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan pada kategori rendah, dengan nilai 0,5 hingga 1,25 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih, tutup jendela saat asap terasa pekat. Bagi kelompok rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan, disarankan mengurangi aktivitas luar ruangan. Sedangkan untuk pengguna jalan, transportasi laut, agar selalu waspada jika terjadi penurunan jarak pandang secara signifikan. Masyarakat dihimbau agar selalu memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana, khususnya karhutla, dapat dilakukan dengan baik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karangsatu Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Bung William, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian warta berita antar daerah produksi Radio Republik Indonesia Langgur pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua topik berita utama. Penetapan Pantai Ngur Blawat di Ohoingil Ngof, Kecamatan Baniyeu, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi puncak Festival Pesona Meti KFP MK 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengelola objek wisata setempat. Pemerintah Kota Tual menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan respon organisasi perangkat daerah dalam menangani berbagai persoalan di lapangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Fatmawati Maduan langsung dari RRI Langgur, baru saja menyapa kita bersama melalui Warta Berita Daerah. Terima kasih ya pendengar, informasi aktual yang Anda baru saja mengikuti, entah dari dalam maupun luar wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya, juga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Samlaki dan sekitarnya, itu tetap memberikan kesempurnaan di hari ini bagi Anda. Tentunya semuanya itu bermanfaat. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 RRI Somlaki. Selamat pagi buat semua. Semoga hari ini indah, bahagia bagi Anda lewat apa yang Anda lakukan ya. Salam kompak, salam sayang, dan inilah TN kami selanjutnya. Nali.
1: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
2: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Restia Reson Melaki. Waktu terus berpacu pendengar di situ kami saja sudah menunjukkan pukul 7.30. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nusantara langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rusarto bersama Anda pagi hari ini di tanggal 16 Oktober 2026. Dan tentunya berbagai informasi sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda dari Studio Pro 3. Dan pagi hari ini saya punya beberapa informasi dari wilayah timur yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara Pagi akan menghadirkan informasi dari Bovendigul berikut ini. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dan mendorong pemerintah menghimbau masyarakat Bovendigul agar selalu memakai masker saat keluar rumah serta membatasi aktivitas di luaran. Selengkapnya ada Agustina Yuniarsi yang menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Agustina, silakan informasi Anda.
1: Mendengar situasi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Bovendigul akibat kebakaran hutan dan lahan terus menjadi perhatian serius. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan melindungi diri dari dampak buruk asap yang semakin tebal dan berlangsung cukup lama ini. Dr. Nirmala Pombaile dari Puskesmas Tanah Merah menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik ini. Ia mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk selalu waspada terhadap dampak kabut asap. Asap hasil kebakaran hutan dan lahan ini mengandung partikel-partikel halus yang jika terhirup terus-menerus dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Dijelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat, yakni selalu gunakan masker yang layak saat keluar rumah, terutama masker medis, kurangi aktivitas berat di luar rumah selama kabut asap masih tebal, anak-anak, lansia, dan penderita penyakit jantung serta paru-paru diharapkan tetap berada dalam ruangan, memperbanyak air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh, segera cari pertolongan medis jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, atau pandangan kabur.
2: Untuk mewaspadai supaya jangan sampai kita terlalu banyak menghirup asap, usahakan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kalau aktivitas itu dilakukan kalau sangat-sangat perlu saja untuk keluar rumah. Terus dari kami di kesehatan juga ada peningkatan ya dengan kasus ISPA yang terjadi sekarang. Biasanya kan kita kasus biasanya dalam satu hari itu cuma 10, sekarang sudah meningkat. Rata-rata penyakit ISPA yang di Puskesmas kami itu meningkat sangat banyak akhir-akhir ini.
1: Jangan menganggap remeh karena paparan asap dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Mari lindungi diri dan keluarga. Sementara itu, Nia dari seorang masyarakat Bovendigul merasakan sendiri sudah beberapa hari udara terasa tidak seperti biasanya dan baunya pun menyengat yang mengakibatkan sering batuk dan mata terasa perih setiap kali mau keluar rumah. Tentu masyarakat sangat berharap agar semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, bisa bekerja sama. Jangan ada yang membakar lahan sembarangan. Kalau memang harus membakar, cari cara yang aman dan tidak merugikan orang lain. Ia juga menyampaikan agar kepada sesama masyarakat untuk patuh memakai masker.
3: Saya melihat di Kota Tanah Merah sepertinya tambah parah. Meskipun memang kurang lebih 3 hari kemarin sempat terlihat matahari dan ada sedikit perubahan, namun beralih ke sore hingga malam hari asap kembali menyelimuti Kota Tanah Merah hingga saat ini. Dari awal hingga saat ini kurang lebih berjalan seminggu, betul yang memang perlu dipatuhi oleh masyarakat, salah satunya penggunaan masker dan juga membatasi aktivitas di luar ruangan, yang memang tidak hanya sekedar wacana tetapi perlu digalakkan dan juga diterapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dampak yang kita rasakan dari kabut asap ini banyak sekali ya, dari sisi kesehatan, kemudian juga ekonomi. Kita dibatasi untuk keluar rumah, namun seperti apa kita masyarakat yang juga kekurangan air di tengah musim kemarau. Kita memang harus mengambil air dari luar yang juga notabene tidak tersedia di dalam rumah. Nah, mau tidak mau kita harus keluar. Jadi itu yang menjadi tantangan dan juga
1: semoga kabut asap ini segera berlalu dan bisa beraktivitas dengan udara yang bersih lagi. Tentu kondisi kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan ini memerlukan kepedulian bersama. Selain melindungi diri, masyarakat juga diharapkan tidak menambah kerusakan lingkungan dengan membakar lahan secara sembarangan. Langkah kecil yang dilakukan ini akan berdampak besar bagi kesehatan dan masa depan kita semua. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Sentani Jayapura mengalami gangguan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang, terutama penerbangan menuju Wamena, Timika, dan sejumlah wilayah pedalaman lainnya. Arul Firmansyah akan menyampaikan informasi lengkap berikut ini.
1: Kabut asap yang melanda Papua akhir-akhir ini berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sentani. Akibat kabut asap tersebut, sejumlah penerbangan baik itu untuk angkutan penumpang maupun kargo harus mengalami penundaan ataupun keterlambatan. Hal ini dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang aman, terutama di beberapa daerah tujuan seperti halnya di Wamena, Timika, dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak kabut asap. Humas Bandara Sentani, Syahrial Sukanta Sembiring mengatakan, gangguan penerbangan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang telah berlangsung sejak 10 Oktober yang lalu. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang aman di wilayah terdampak. Syahrial menjelaskan, keputusan untuk memberangkatkan maupun mendaratkan pesawat sangat bergantung pada kondisi jarak pandang dan rekomendasi berdasarkan informasi cuaca. Untuk itu, keterlambatan penerbangan dapat diperpanjang secara bertahap, biasanya dalam rentan waktu 2 jam sambil menunggu kondisi cuaca dinyatakan aman.
2: Kondisi hari ini ada beberapa flight yang delay dan ada beberapa flight kargo yang cancel. Jadi sekitar ada 7, untuk saat ini yang delay itu tujuannya lebih banyak ke Timika dan Wamena. Nah untuk yang kargo juga itu ada beberapa yang cancel, tujuannya ke Wamena juga. Selama kita koordinasi dengan BMKG, kejadian ini mulai dari tanggal 10 Oktober 2026 sampai sekarang. Nah kita masih berkoordinasi dengan BMKG juga terhadap kondisi cuaca pada hari ini juga. Sampai saat ini masih ada beberapa, mungkin nanti sampaikan teman-teman dari BMKG untuk cuacanya. Kalau untuk delay-nya akan berjenjang, biasanya 2 jam, nanti kalau memang kita akan pantau lagi kondisi cuacanya, kalau cuacanya sudah oke, nanti akan kita rilis penerbangannya.
1: Ditegaskan, manajemen Bandara Sentani tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang, termasuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai perkembangan jadwal penerbangan dan perubahan yang terjadi akibat kabut asap. Adapun untuk gangguan penerbangan paling banyak terjadi untuk rute antar kabupaten di Papua, serta juga penerbangan perintis. Adapun untuk penerbangan dari arah barat, terutama dari Jakarta menuju Jayapura ataupun sebaliknya, sejauh ini tidak mengalami kendala berarti.
2: Kita pastikan dari sisi pelayanan tidak ada yang berkurang. Dari sisi keamanan juga tidak ada yang berkurang. Nah, ini masih proses kita melihat visibility-nya, apakah bisa di take off-in ataupun di landing dari sana, dari Wamena maupun ke Jayapura. Dukungannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita coba memberikan informasi yang utuh terhadap penumpang sehingga tidak ada yang miss dari kejadian kabut asap ini.
1: Terkait dengan itu, Syahrial mengimbau calon penumpang maupun para pengguna jasa di Bandara Sentani untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai, mengingat kondisi cuaca masih dapat terus berubah sewaktu-waktu, terutama di bandara tujuan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta Nusantara.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menyalurkan bantuan kepada para pengusaha untuk mendorong kemandirian dan pengembangan usaha di sektor peternakan. Selengkapnya kita simak laporan dari Roni Lololuan.
4: Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa mewakili Bupati menyerahkan bantuan berupa 100 ekor ayam petelur dan 5 sak pakan ternak kepada pengusaha ayam petelur di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian pengusaha orang asli Papua di sektor peternakan. PJ Sekda Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah mengapresiasi inovasi peternakan telur di Biak dan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat asli Biak dalam menggeluti usaha ayam petelur. Ia menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memberikan dukungan lebih besar jika pengusaha orang asli Papua mandiri dan punya inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar hasil pertanian lokal kelompok nelayan ikan dan telur dapat diserap melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah terkait program MBG kini sangat besar dengan adanya regulasi baru, termasuk kewenangan untuk mengevaluasi bahkan memberhentikan kepala SPPG atas usulan bupati jika kinerjanya tidak maksimal.
5: Kami berharap bukan saja kapasitas yang sekarang, tetapi kalau ditingkatkan akan dievaluasi, pemerintah daerah akan mendukung, akan menambah lagi. Sehingga satu, kami berharap ini jadi motivasi untuk kita semua, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak secara khusus dan KAP yang sudah siapkan lahan dan hasilnya sebentar kita akan panen. Dan ini hari ini juga akan ada bantuan 100 ekor ayam petelur dengan pakannya 5 karung kami akan serahkan, sehingga bukti bahwa pemerintah daerah hadir bersama-sama dengan para pesan bahwa lepas tangan dan lain-lain tetap akan mengawal, tetap akan mengawasi, sekaligus teman-teman penyuluh akan melihat kalau ada sakit dan lain-lain, dokternya ini, pakarnya ini, dokter hewan sesatunya di biar kapasitas kepala dinas, tapi beliau juga dokter hewan, dia pun tugas, tinggal komunikasi saja.
4: Sementara Sekretaris Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Frans Somnov menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor atas dukungan terhadap pengusaha peternak ayam petelur binaannya. Diakui bantuan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pengusaha ayam petelur khusus orang asli Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi telur ayam di daerah serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
6: Secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, kami sejauh ini kami lihat dukungan luar biasa. Kami dukung visi-misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu nampak sekali teman-teman di bawah, khusus kelompok BMKM, jasa konstruksi itu kelihatan. Teman-teman bisa dapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Contoh hari ini, Pak Bupati bisa bantu salah satu kelompok usaha ternak ini, sektor, sehingga ini jadi catatan khusus buat teman-teman yang lain bahwa terus kami dukung pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah untuk kemandirian kelompok-kelompok usaha.
4: Usai penyerahan bantuan, dilanjutkan panen perdana telur ayam sekaligus merupakan bagian dari 160 kelompok binaan Kamar Adat Pengusaha Papua yang saat ini juga dalam posisi panen. Frans Somnov atas nama pengusaha ayam petelur di Biak menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

0: Industri kemasan Indonesia diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5 hingga 6% sepanjang tahun 2026. Peningkatan aktivitas perdagangan elektronik serta agenda ketahanan pangan nasional menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar komoditas tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, transit.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas.

0: running on the track.
1: School out. School cheese. 21.

0: Selamat pagi pendengar setia Resumnaki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Replay Go. Dan pendengar di situ kami sudah menunjukkan pukul 9. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.
1: Lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan.
2: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
3: Pihak-pihak agar sampai dengan diamkan kegiatan pendidikan yang KBDA Wafter Jawa Tengah.
4: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak